Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Sarbini dengan berita ringkas dunia. Amerika Syarikat dan Iran mengongsikan teks perjanjian interim yang dimeterai oleh Presiden kedua-dua negara untuk menamatkan perang. Perjanjian 14 perkara itu melanjutkan gencatan senjata yang pada mulanya diumumkan pada April selama 60 hari lagi. Tempoh tersebut adalah bagi membolehkan kedua-dua pihak membincangkan gencatan senjata secara berkekalan. Perjanjian itu mendapat sokongan para pemimpin pada sidang kemuncak G7 yang menggesa bagi gencatan senjata penuh di Lubnan. China antara yang menyambut baik perkembangan mengenai penandatanganan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan Perang Timur Tengah yang menggesa kedua-dua pihak supaya meneruskan kerjasama dalam rundingan pusingan kedua. Berucap pada sidang media, jurucakap Kementerian Luar China berkata, Beijing menzahirkan harapan semua pihak berkaitan akan mengekalkan komitmen terhadap perdamaian serta menggesa Washington dan Tehran supaya mengadakan pertemuan dua pihak sebelum rundingan peringkat seterusnya. Setiausaha pertahanan

0: Dan Amerika Syarikat memaklumkan kepada Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO bahawa Pentagon akan menjalankan kajian tentang kehadiran pasukannya di Eropah dalam 6 bulan mendatang. Berucap semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan NATO di Brussels, Pete Hegseth berkata kajian dirangka bagi memastikan NATO berusaha meningkatkan keupayaan untuk menjalankan tanggungjawab utamanya bagi pertahanan Eropah. Perdana Menteri India berkata perjanjian perdagangan India dengan Britain akan berkuat kuasa pada 15 Julai. Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Komprehensif India-UK ditandatangani pada Julai tahun lalu selepas lebih 3 tahun rundingan. Tuan Narendra Modi berkata perjanjian itu akan meningkatkan dengan ketara perdagangan dan pelaburan Dohala serta mewujudkan peluang untuk petani, pekerja, perniagaan, syarikat permulaan dan inovator India. Perdana Menteri India dan Perdana Menteri Britain Keir Starmer gembira dengan momentum perjanjian itu yang akan menambah hubungan ekonomi antara kedua-dua negara. Lebih 240 kanak-kanak terbunuh dan hampir 1,000 yang lain cedera di Lebanon sejak konflik dengan Israel memuncak pada awal Mac lalu. Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF memberi amaran keganasan berpanjangan menyebabkan angka korban melibatkan penduduk termuda di negara itu meningkat. Agensi itu menganggarkan lebih 770,000 kanak-kanak sedang bergelut dengan kesan emosi dan mental akibat keganasan itu. Manakala kebimbangan keselamatan berterusan dan peluru yang tidak meletup terus menghalang banyak keluarga daripada kembali ke komuniti mereka. Dengan itu, sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti siarannya pada pukul 10 malam nanti.

Ya, waktu sekarang sudah pun pukul 9.08 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Selamat malam diucapkan kepada audi yang baru saja menemani. Ruangan Ritma Malam terus ke udara lagi di National FM, penyebar informasi menjana inspirasi. Dari seawal pagi sehinggalah ke dini hari, harapan kami semoga kesetiaan Auda tetap terpatri, menjadikan kami sebagai teman Auda setiap hari. Di pertemuan kita hari ini Khamis malam Jumaat 3 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 18 Jun 2026 Masihi. Ada perancangan yang bakal ke udara menemui Auda. Selepas ini nanti kita akan dapat bersama mendengarkan rancangan Ad-Din.

Baiklah, udah waktu sekarang sudah pun pukul 9.15 malam waktu negara Brunei Darussalam. Meneruskan lagi rancangan kita seterusnya di malam Jumaat ini. Kita ikuti bersama rancangan Ad-Din, terbitan Izzatul Rashidah Yunus.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana dengan limpah rahmat dan izinnya juga kita sekali lagi dipertemukan dengan lembaran baharu dalam kalender Islam, iaitu tahun baharu Hijrah 1448. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat Islam yang taat lagi setia hingga ke akhir zaman. Audia, apabila kita berbicara ya tentang hijrah, ia bukan sekadar peristiwa perpindahan fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, tetapi ia juga membawa mesej perubahan, pengorbanan, pembaharuan dan peningkatan diri ke arah yang lebih baik. Dan Audia, dalam episod kita pada kali ini ya, kita akan membincangkan tajuk yang kita bawakan pada hari ini, iaitu menjadi versi terbaik. Ini bersempena ya dengan kedatangan tahun baharu Hijrah 1448. Dan sekali lagi untuk tajuk kita pada kali ini, kita jemput ya Ustazah Nur Hayati yang akan memulakan mukadimah tajuk kita pada kali ini. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam

0: tetap, iaitu hati, pemikiran dan cara hidup agar lebih selari dengan tuntutan agama. Inilah makna hijrah yang boleh kita hayati pada hari ini. Satu perjalanan yang berterusan untuk menjadi insan yang lebih baik, lebih beriman, lebih berakhlak dan lebih memberi manfaat kepada orang lain. Hijrah bukan destinasi yang dicapai dalam satu hari, tetapi ia merupakan perjalanan sepanjang hayat yang memerlukan usaha, mujahadah dan keikhlasan.
1: Jadi Ustazah ya, setiap kali datangnya tahun baru ya, pastinya ramai yang memasang azam. Macam-macam azam yang dipasang setiap individu, berlainan azam mereka. Namun tidak semua berjaya mengekalkannya. Dan kalau dilihat dari sudut Islam, apakah asas yang perlu ada supaya perubahan yang kita lakukan benar-benar istiqamah?
0: Biasanya kalau tahun baru Masihi lain azamnya tak?
1: Betul.
0: Kalau tahun awal Ilal Hijrah ini lain lagi azamnya nak?
1: Yeah.
0: Okey, para pendengar sekalian, saya ingin mengajak para pendengar untuk kita fahami dulu makna azam. Jadinya makna azam ini ia bukan sekadar keinginan ataupun harapan, tetapi merujuk kepada tekad yang kuat, kesungguhan hati, resilient dan ketetapan untuk melaksanakan sesuatu kebaikan tanpa mudah berundur. Dan menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa azam ialah kehendak yang kuat yang lahir setelah seseorang mengetahui sesuatu kebaikan dan memutuskan untuk melaksanakannya. Jadinya azam menjadi penggerak yang mengubah ilmu kepada tindakan. Jadinya sebagai contoh, seseorang mungkin tahu bahawa sembahyang berjemaah itu adalah baik. Tetapi tanpa ia ada azam, pengetahuan yang ia tahu sembahyang berjemaah itu baik tidak akan dapat diterjemahkan kepada amalan. Artinya kalau ia ada kesungguhan hati untuk melaksanakan, walaupun tahu benda itu baik, kalau anda dibuat pun anda je sampai matlamat di sana tak. Jadinya setiap tahun ada di antara kita akan memasang azam. Memang tahun-tahun memang ada di antara kita yang akan memasang azam, azam yang bermacam-macam. Persoalannya di sini ini sebagaimana yang ditanyakan tadi, adakah azam yang dipasang niat itu terlaksana ataupun masih bertangguh? Jika terlaksana, berapa lama azam tersebut boleh bertahan? Islam juga turut memberi panduan ataupun menunjukkan asas supaya perubahan-perubahan yang kita lakukan dapat bertahan dalam jangka masa yang panjang. Para pendengar sekalian, asas pertama yang perlu ada ialah niat yang betul. Dalam sebuah hadis sahih daripada Umar bin Al-Khattab, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat dan setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya. Maka sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia yang ingin diperolehinya atau kerana wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia hijrahkan itu." Riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Maka para pendengar di sini ni, dalam Islam, setiap amalan bergantung kepada niat. Kadangkala perubahan yang kita lakukan tidak bertahan kerana ia dibina atas dorongan luaran semata-mata. Sebabnya ada sebab-sebab, mungkin mintakan kena puji, minta dilihat bagus, baik oleh orang lain, ataupun kerana terpengaruh dengan tren semasa, kerana artisnya berubah, ia pun kan ikut berubah. Contoh, contoh.
1: Betul.
0: Sedangkan perubahan yang paling kuat ialah perubahan yang dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ikhlas sebenarnya. Apabila seorang berniat untuk menjadi lebih baik kerana ingin mendapatkan keredaan Allah, ia akan terus berusaha walaupun perubahannya itu tidak akan dipuji ataupun tidak akan dihargai oleh orang-orang di sekelilingnya. InsyaAllah, apa jua halangan dan rintangan sudah pasti dapat diatasi dengan izin Allah. Dan yang kedua, jangan terlalu gopoh. Artinya jangan geragas sangat untuk berubah secara mendadak. Ini antara kesilapan yang sering berlaku. Ada yang mau berubah 100% dalam masa satu hari. tidak pernah jadi masalah asal saja ketani ini berkuat hati. Tapi ini adalah supaya ketani itu indah cepat bosan sebab perubahan itu dibuat secara perlahan. Contoh

0: Contoh, Aryani membuat senarai 10 perkara akan mahu dilakukan setiap hari. Bangun awal, membaca Al-Quran 1 juzuk, berzikir 100 kali, bersenaman, membaca buku dan sebagainya. Yes, yang disebut-sebut ini sebenarnya niat ini adalah bagus. Sebab apa? Bangun awal pun adalah kesihatan. Baca Al-Quran pun kita ni mendekatkan diri kepada Allah. Berzikir pun mengingati Allah. Bersenam pun atas dasar kesihatan. Tapi kadangkala apabila sasaran yang terlalu besar menyebabkan seseorang cepat penat dan akhirnya ia akan terus indah membuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa amalan yang paling dicintai Allah ialah amalan yang dilakukan secara berterusan walaupun sedikit. Contoh kalau kita akan bersedekah, sedekah sedikit ikut kemampuan tapi secara berterusan konsisten daripada kita ni orang melumpuk banyak terasalah dengan pengeluaran tersebut yang mana akhirnya kita ni tidak lagi mau bersedekah. Nah, apabila kita ni meneliti perjalanan hijrah para sahabat, kita dapati para sahabat tani tidak sampai ke Madinah dalam sekelip mata. Hari ini berjalan, esok sampai, indah. Mereka menempuh perjalanan yang panjang. Ada cabaran, apalagi ada ketakutan dan juga pengorbanan. Pengorbanan yang mereka ni tinggalkan tempat lahir sendiri, meninggalkan harta yang mana berbekalkan iman dan takwa dan sehelai sepinggang. Namun, kita ni melihat para sahabat ni terus saja melangkah walaupun sedikit demi sedikit kerana mereka tahu destinasi yang ingin dituju dan matlamatnya. Begitu juga dalam usaha memperbaiki diri, seseorang indah semestinya berubah secara mendadak dalam satu hari. Mungkin hari ini ia berjaya menjaga sembahyangnya 5 waktu, esok ia berusaha membaca Al-Quran, lusanya mungkin ia cuba berakhlak dengan yang baik, dan minggu seterusnya ia cuba mengawal kemarahan dan ataupun meninggalkan tabiat yang indah baik. Jadinya langkah-langkah kecilannya adalah sebahagian daripada hijrah menuju kepada Allah. Dan yang ketiga adalah memilih persekitaran yang membantu kita ni berubah. Kita ni mesti jujurlah bahawa manusia ni sebenarnya mudah terpengaruh oleh orang-orang sekeliling. Jika orang-orang yang sekeliling kita ni yang baik, akan mendorong kita ni melakukan kebaikan. Tetapi jika sebaliknya, sebaliknya jualah kita ni akan terpengaruh. Sebab itu Islam sangat menitik beratkan tentang pemilihan sahabat. Jadinya dalam sebuah hadis daripada Abu Musa Al-Ashari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang besi. Penjual minyak wangi sama ada akan memberimu minyak wangi ataupun engkau membeli daripadanya ataupun sekurang-kurangnya engkau mendapat bau yang harum daripadanya. Manakala tukang besi pula sama ada akan membakar pakaianmu atau engkau mendapat bau yang busuk daripadanya. Kalau kita ni lurus pilihan kita ni kawan, alhamdulillah. Tapi kalau salah, sedikit sebanyak tetap mempengaruhi diri kita ni. Para pendengar yang dirahmati Allah, asas keempat yang terakhir adalah sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kadang-kadang kita ni terlalu bergantung kepada kekuatan diri sehingga lupa bahawa hati manusia ni berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar pada kita agar kita ni sentiasa berdoa sebagaimana doa yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saya ulang lagi semula, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang mana artinya di sini ni, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Artinya di sini ni, jika Rasulullah seorang yang maksum pun memohon keteguhan hati, apatah lagi kita yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Oleh itu, apabila kita akan memasang azam untuk berubah, jangan lupa pohon bantuan daripada Allah. Minta kepada Allah diberikan kekuatan, kesabaran dan istiqamah dalam melaksanakan perubahan-perubahan tersebut. Mungkin ada pendengar yang pada masa ini berazam untuk baca Al-Quran setiap hari tetapi pernah terhenti. Jangan putus asa, mulakan semula. Kerana dalam pandangan Allah, yang dinilai bukan sekadar hasil akhirnya tetapi kesungguhan dan usaha yang berterusan untuk menjadi lebih baik. Wallahu a'lam.
1: Jadi Ustazah ya,

0: dalam kita berusaha, orang kan menjadi insan yang lebih baik. Pastinya ada yang mengatakan sukarnya kan bermuhasabah. Jadi apakah perkara pertama yang perlu dimuhasabah? Adakah hubungannya dengan Allah ataupun sesama manusia, atau ianya bermula dengan dirinya sendiri? Macam mana Ustazah?
1: Nah, bila kita bercakap tentang muhasabah diri, penilaian diri, ramai yang terus memikirkan kelemahan dan kesalahan. Paling cepatnya, kita ni memikirkan sebenarnya kita ni ada potensi kesalahan yang pernah dilakukan. Namun, sebelum melihat satu persatu kesilapan tersebut, ada satu persoalan yang lebih besar yang perlu ditanya kepada diri sendiri, iaitu ke mana arah hidupku sebenarnya? Apa tujuan kehidupan ini sebenarnya? Muhasabah yang sebenar bukan sekadar kita menghitung dosa dan pahala, tetapi menilai semula hubungan kita dengan tiga perkara utama dalam kehidupan sebagaimana yang disebut tadi. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan diri sendiri. Persoalannya di sini ni, mana yang lebih priority, mana satu dulu didahulukan. Dalam Islam, perkara pertama yang perlu dimuhasabah ialah hubungan kita dengan Allah SWT. Mengapa? Kerana hubungan inilah yang menjadi asas kepada segala hubungan yang lain. Jika hubungan seseorang dengan Allah berada dalam keadaan baik, insya Allah ia akan memberi kesan kepada cara ia melihat dirinya dan cara ia berinteraksi dengan manusia. Sebaliknya, jika hubungannya dengan Allah diabaikan, maka pembaikan dalam aspek lain sering menjadi tidak seimbang dan tidak berkekalan. Dalam sebuah hadis yang diceritakan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimah. Jagalah hak-hak Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Jagalah hak-hak Allah, nescaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan daripada Allah." Riwayat At-Tirmizi. Para pendengar, cuba kita bayangkan sebuah pokok. Akar yang tertanam di dalam tanah tidak kelihatan oleh mata, tetapi akar itulah yang menentukan sama ada pohon tersebut mampu hidup subur ataupun sebaliknya. Jadinya hubungan kita dengan Allah ibarat akar tersebut. Salat, doa, zikir, Al-Quran, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah adalah sumber kekuatan dalaman seseorang Muslim. Sebab itu apabila seorang ingin berubah menjadi lebih baik, ia perlu bertanya kepada dirinya, bagaimana solatnya, bagaimana hubungannya dengan Allah, adakah mengingati Allah ketika susah mahupun dalam keadaan senang, macam mana doanya, adakah doanya tu sekadar hanya di bibir sahaja ataupun kekhusyukannya tu pun turut ada. Kemudian macam mana Al-Quran menjadi panduan dalam kehidupannya. Kadang-kadang ketanian ini sibuk memperbaiki penampilan luaran sehingga ketanian ini terlupa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita mahu menjadi lebih berjaya, lebih produktif, lebih dihormati. Tetapi ketanian dia bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah Allah reda dengan kehidupan yang ketanian jalani? Sebab itu, bukanlah bermaksud hubungan dengan diri sendiri dan sesama manusia itu tidak penting. Sebenarnya tiga perkara ini, Izzatullah, ketiga-tiga perkara ini pun sebenarnya adalah saling berkait rapat. Yang kedua, selepas ketani menilai hubungan ketani dengan Allah, ketani melihat hubungan ketani pada diri sendiri. Ramai melihat kesalahan orang lain, nampak tak cepat, tetapi sukar mengenali kesalahan ataupun kelemahan diri sendiri. Sedangkan muhasabah menuntut kejujuran. Kadangkala masalah terbesar seseorang bukanlah kekurangan bakat ataupun peluang, tetapi sebenarnya sikap attitude ketani yang indah pernah diperbaiki. Ada orang rajin beribadah tapi indah suka kena tagur. Ada yang banyak ilmu tetapi sombong. Ada yang kelihatannya berjaya tapi indah mampu mengawal emosi. Jadinya muhasabah terhadap diri sendiri perlu kepada keberanian. Artinya daripada teguran orang kan baru kita ni nampak kesalahan kita ni. Kerana kita terpaksa berhadapan dengan kelemahan yang mungkin selama ni kita ni sembunyikan. Tapi pada masa yang sama, jangan melihat kelemahan itu sampai kita ni hilang keyakinan diri. Sebaliknya, kenali jua kekuatan yang Allah kurniakan dan fikirkan bagaimana ia boleh dimanfaatkan untuk kebaikan. Dan yang terakhir, baru kita ni menilai hubungan kita ni dengan manusia.

0: Agama Islam, para pendengar, mengajar bahawa kebaikan seorang indah hanya diukur melalui hubungannya dengan Allah, tetapi juga melalui cara ia melayan orang lain. Sebab itulah terdapat ramai orang yang rajin beribadah tetapi masih banyak menyakiti hati manusia melalui percakapan dan perbuatannya. Sebab tu bila kita ni jaga Allah, Allah kan jaga kita ni sebenarnya. Allah kan memperbaiki hubungan kita ni dengan orang lain sebenarnya. Kita ni akan jumpa ramai orang menitik berat tentang amalan sunat, tapi di dalam hatinya masih menyimpan dendam yang panjang. Ada orang menghadiri majlis ilmu tetapi lidahnya indah berjaga. Sedangkan Islam mengajar kita ni menjaga hubungan sesama manusia. Yang menariknya juga, apabila kita ni melihat ketiga-tiga hubungan ini, artinya hubungan dengan Allah, diri sendiri dan dengan manusia, sebenarnya semuanya saling mempengaruhi. Maksudnya di sini ni para pendengar, apabila hubungan dengan Allah menjadi kuat, seseorang akan lebih mudah mengawal dirinya. Apabila dirinya terkawal, ia akan lebih mudah berbuat baik kepada manusia. Dan apabila hubungannya dengan manusia menjadi baik, kehidupannya juga akan menjadi lebih tenang dan sejahtera. Artinya, jika ditanya apakah perkara pertama yang perlu dimuhasabah oleh seseorang yang ingin menjadi insan yang lebih baik, jawapannya adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah bila kita ni jaga hubungan kita dengan Allah, InsyaAllah Allah akan memperbaiki hubungan kita ni dengan makhluk yang lain. Seorang Muslim yang berjaya bukanlah mereka yang hanya baik hubungannya dengan Allah tetapi mengabaikan manusia. Bukan juga mereka yang baik dengan manusia tetapi lalai terhadap Allah. Sebaliknya, insan yang seimbang di sini ini ialah mereka yang sentiasa berusaha memperbaiki ketiga-tiga hubungan tersebut secara serentak sepanjang perjalanan hidupnya. Wallahu'alam.
1: Jadi kadang-kadang juga ustazah, dalam kita ni orang kan berusaha menjadi orang yang baik kan ni, menjadi insan yang lebih baik, memperbaiki diri, pastinya ada tiap cabaran yang datang tu ustazah.
2: Betul.
1: Macam kadang malas dia, putus asa, kadang macam berfikir, layakkah aku menjadi orang yang macam mana, menjadi insan yang lebih baik, dan bagaimana caranya agar kita orang indah rasa putus asa, untuk kita terus bangkit dan tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Macam mana tu ustazah?
0: Dalam kita ni berusaha membuat kebaikan, memanglah ada cabaran-cabarannya. Jadinya apabila seorang berazam untuk memperbaiki dirinya, dia sebenarnya sedang memulakan satu perjalanan yang panjang. Kebanyakan daripada kita ramai yang menyangka bahawa perubahan berlaku dengan mudah. Sebenarnya indah mudah sebab ia meliputi semua, zahir dan batin. Hari ini kita ni bertaubat, indah terus esok jadi baik kan?
1: Betul.
0: Hari ini kita ni berazam, esok terus istiqamah. Namun realitinya indah sebegitu. Dalam perjalanan memperbaiki diri, pasti akan ada saat-saat seseorang merasa malas, hilang semangat, kecewa, dan bahkan mungkin akan berulang kali mengulangi kesilapan yang sama. Persoalannya, adakah kegagalan yang dibuat itu bermaksud Allah itu tidak suka dengan kita ni, Allah tidak menerima usaha kita ni? Kadang-kadang ada pemikiran yang jahat seperti itu kan. Adakah terjatuh berulang kali itu bermaksud kita ni indah layak untuk berubah? Nah, dalam Islam, jawapannya sangat senang sahaja, menenangkan sebenarnya. Selagi seseorang masih mempunyai keinginan untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, selagi itulah pintu rahmat dan keampunan Allah terbuka untuknya. Dan salah satu perangkap terbesar syaitan ini ialah membuat manusia berasa putus asa. Syaitan mana suka melihat ketanya itu sentiasa akan melangkah ke arah kebaikan. Memang janjinya sudah, ia akan menghasut anak Adam ini menjadi orang yang lalai. Syaitan tidak semestinya berjaya menjadikan seseorang itu terus melakukan dosa. Kadangkala syaitan lebih suka membuat seseorang percaya bahawa dirinya sudah terlalu banyak melakukan kesalahan sehingga tidak ada harapan untuk berubah. Inilah hasutan-hasutan yang menyebabkan kita itu berfikir, aku ni banyak dosa sudah, kena ampunkankah dosa aku ni, layakkah aku ni untuk berubah? Jadinya apabila sudah kita ni termakan dengan bisikan-bisikan tersebut, kita ni akan

mudah berputus asa, gagal sedikit tapi dalam penglihatan ketani jadi basar. Walhal sebenarnya bila ketani memikirkan perubahan ketani itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan permudahkan. Jadinya ketani bayangkan ba, kalau kanak-kanak yang anak-anak ketani yang kecil kan yang baru belajar berjalan ba. Ya berjalan bukannya terus berlusir kan. Memang ia selangkah-selangkah, kadang-kadang bertiti ya, kadang-kadang berpaut di arah dinding. Gugur tu memanglah ia memang satu proses untuk ia akan belajar melangkah. Jadinya kalau ketani sebagai indung, ketani akan bagi ia semangat kan, supaya ia jangan takut kalau gugur atu-atu, bukannya satu kegagalan. Ketani bagi galakan. Begitulah juga bagi orang yang mahu membuat perubahan nani, sokongan dan galakan nani adalah satu motivasi kepada orang yang mahu membuat perubahan. Nah, para pendengar sekalian, salah satu tanda keimanan ialah apabila seorang merasa sedih dan menyesal apabila ia melakukan kesalahan. Itu salah satu tanda keimanan. Jadinya hati yang masih berasa bersalah ni adalah hati yang masih hidup. Kehidupan ketani sebagai seorang Muslimah ni ini semestinya smooth. Kadang-kadang ketani ni tersilap langkah. Bila ketani kembali melakukan perkara yang pernah ketani, kadang-kadang ketani berulang kali melakukan perkara yang pernah ketani sesali, tetapi teruskan dengan ketani bertaubat dan usaha untuk memperbaiki diri. Kemudian cabaran kedua selalu yang dihadapi oleh ketani adalah malas. Jadinya mungkin pada awal tahun karang ni berniat ya, aku kan rajin untuk baca Al-Quran setiap hari ataupun kan menjaga sembahyang, tapi baru beberapa hari sudah semangat itu menurun. Itu memang fitrah, fitrah manusia. Iman itu ada masanya meningkat, ada masanya menurun. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajar umatnya untuk bergantung kepada semangat semata-mata. Sebaliknya baginda mengajar kepentingan disiplin dan istiqamah. Semangat ani adalah sesuatu yang datang dan pergi, tetapi disiplin ani adalah sesuatu yang ketani bina dalam diri ketani. Oleh itu apabila rasa malas, jangan didulur, jangan dilayan, ketani lawan supaya semangat itu kembali. Teruskan melakukan kebaikan walaupun dalam kadar yang kecil, dan walaupun hanya membaca 10 muka surat Al-Quran. Kalau biasanya baca 10 muka surat Al-Quran, baca 2 muka surat, yang penting ketani istiqamah. Jangan tinggalkan hubungan ketani dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, cabaran seterusnya adalah kecewa. Manusia ni mudah kecewanya kalau benda ataupun perkara yang ia hajat ia tunda sampai, cepat kecewa dan mudah ketani merasa down. Jadinya kecewa kerana apa nak, membuat perubahan nani selalunya hasilnya nampak pada awal itu. Kalau berubah kerana Allah Ta'ala ni, perubahannya perlahan. Dalam dunia hari ini, ketani ini terbiasa dengan hasil yang cepat, ujung jari ba. Tapi untuk perubahan kerana Allah Ta'ala ni, ia memerlukan istiqamah dan sabar. Kalau kan mahu berjaya dengan segera, mahu berubah dengan segera, dan mahu melihat hasil dengan segera, tu manusia yang sekarang ini. Tapi dalam pembinaan jiwa, ia akan berlaku. Ia perlu masa, ia perlu disiplin, ia perlu kesabaran. Akhlak yang baik memerlukan masa untuk dibentuk, kesabaran memerlukan latihan, keikhlasan memerlukan mujahadah. Sama juga meninggalkan tabiat buruk yang sudah bertahun-tahun menjadi kebiasaan pun memerlukan semua ini. Jadinya apa yang penting adalah matlamat ketani, fokus ketani ke mana perjalanan perubahan ketani ini. Jika hari ini kita sedikit lebih baik daripada semalam pun merupakan satu kejayaan. Kadangkala syaitan nani ia suka membuat manusia ni melihat kelemahan sehingga lupa melihat bahawa Allah sebenarnya sedang membimbing sedikit demi sedikit. Sebab itu dalam usaha ketani memperbaiki diri, bersahabatlah dengan orang-orang yang di sekeliling ketani yang suka mendekatkan dirinya kepada orang-orang yang boleh mengingatkan kepada Allah. Cari persekitaran yang baik yang membantu ketika ketani putus semangat, lemah. Ada kalanya ketani perlu kepada nasihat, teguran dan sokongan daripada sahabat yang soleh ataupun soleha untuk terus bertahan dalam perjalanan perubahan seperti niat. Dan yang paling penting, jangan sesekali meragui keluasan rahmat Allah selagi nafas.

0: Mas masih ada selagi pintu taubat belum tertutup, selagi matahari belum terbit daripada barat, peluang untuk kembali adalah sentiasa terbuka. Wallahu'alam.
1: Jadi apa, menurut apa yang kita dengarkan tadi ya, memilih persekitaran yang baik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam usaha kita untuk menjadi insan yang terbaik. Jadi Ustazah, sebelum kita menutup tajuk kita pada hari ini, mungkin ada pesanan Ustazah untuk khususnya para pendengar untuk memulakan tahun baharu hijrah dengan semangat hijrah dan juga tekad menjadi versi terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ustazah datangkan secara akronim sahaja, iaitu hijrah. Jadinya H, hati diperbaiki terlebih dahulu. Ramai yang ingin mengubah penampilan ataupun mengubah kehidupan, tapi perubahan yang paling penting adalah perubahan hati. Kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahawa dalam tubuh manusia terdapat seketul daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika rosak, maka rosaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Oleh itu, membuat perubahan ini bermula daripada hati. Jika hati itu betul, maka perubahan yang lahir akan lebih ikhlas dan berkekalan. Tetapi jika sebaliknya, maka perubahan yang dilakukan mungkin hanya sementara dan tidak tahan lama. I, ikhlaskan niat. Setiap amalan bermula dengan niat. Mungkin ada yang memasang azam untuk memperbaiki amalan. Semua amalan-amalan ini akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Taala. J, jangan pernah mengalah. Artinya, membuat perubahan bukan berlaku dalam sehari. Ada kalanya kita ni akan jatuh, tersilap dan kembali melakukan kesalahan yang sama. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti berubah. R, rasakan Allah sentiasa bersama. Dalam menghadapi cabaran hidup, jangan sesekali merasa keseorangan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan melakukan kebaikan. Apabila kita menjaga hubungan kita dengan Allah, Allah akan bantu, akan bimbing dan menguatkan hati kita ni. Ada kalanya jalan di hadapan mungkin kelihatan sukar, tapi yakinlah bahawa pertolongan Allah sentiasa dekat. Gantikan keluhan dengan doa, gantikan kebimbangan dengan tawakal, dan gantikan kelemahan dengan pengharapan kepada Allah. Anggap dunia sebagai tempat persinggahan. Kita sering terlalu sibuk mengejar urusan dunia sehingga terlupa bahawa kehidupan hanyalah bersifat sementara. Oleh itu, bila kita ni tahu kita ni adalah seorang musafir, maka kita ni akan berawas-awas. Kerana orang musafir ini, ia tidak akan membawa terlalu banyak beban kerana ia tahu destinasi akhirnya bukan di tempat persinggahan. Persinggahan kita ni yang sebenarnya, rumah sebenar kita ni sebenarnya adalah akhirat. Dan yang terakhir adalah H, himpun bekal takwa. Jika seorang musafir perlukan bekal untuk perjalanan, maka bekal ketani yang terbaik menuju akhirat ialah takwa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa sebaik-baik bekal ialah takwa. Artinya takwa di sini ni, para pendengar, berusaha melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mungkin kita tidak mampu melakukan semua kebaikan sekaligus, tetapi mulakan dengan langkah kecil yang berterusan. Sempena ilal hijrah 1448 hijrah ini, Ustazah ingin mengajak semua untuk sama-sama kita menghidupkan semangat hijrah dalam diri dengan mengingati akronim yang Ustazah kongsi tadi, iaitu hijrah, hati diperbaiki, ikhlaskan niat, jangan pernah mengalah, rasakan Allah sentiasa bersama dan memerhati, anggap dunia sebagai tempat persinggahan, himpun bekal takwa. Mudah-mudahan perubahan kali ini akan menjadi titik permulaan kepada perubahan yang lebih baik dari semasa ke semasa, bukan sekadar pada penampilan luaran, tapi khususnya pada hati, akhlak dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin amin ya rabbal
0: alamin. Amin amin rabbal alamin.
1: Alhamdulillah Auda, nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung rancangan pada hari ini. Mudah-mudahan segala perkongsian yang telah pun dikongsikan oleh Ustazah sebentar tadi ya dapat memberikan manfaat dan juga menjadi pencetus semangat untuk kita terus melakukan hijrah yang sebenar-benarnya, iaitu perubahan ke arah ketaatan dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan juga kita menjadi versi yang terbaik, versi yang terbaik ini bukan bermaksud kita menjadi insan yang sempurna tanpa kesilapan, tetapi sentiasa berusaha memperbaiki diri dari sehari ke sehari. Baik, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada

minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula. Akhir kata, selamat menyambut Tahun Baharu Hijrah 1448. Semoga tahun ini membawa keberkatan, ketenangan dan kejayaan buat kita semua dalam mencapai reda Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama pihak Cambridge Assessment International Education CAIE mengadakan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang tahun 2025. Ia adalah bagi pelajar yang mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan Brunei Cambridge GC peringkat A, International Baccalaureate IB, Pearson and Excel UK GC International Advanced Level, Brunei Cambridge GC peringkat O dan IGCSE, Pearson BTEC Level 2 Certificate dan penilaian sekolah rendah PSR. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan. Penerimanya terdiri daripada 176 pelajar sekolah rendah, menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 kerajaan, swasta dan antarabangsa di seluruh negara. Anugerah Pelajar Cemerlang merupakan salah satu inisiatif tahunan Kementerian Pendidikan bertujuan memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada pelajar yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik, khususnya dalam peperiksaan awam, dan sebagai dorongan serta galakan kepada pelajar supaya lebih bersemangat untuk meraih kecemerlangan pada masa hadapan. Juga hadir Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian Imarah mengadakan majlis pelancaran buku belajar ilmu tajwid bersama Al-Quran dan bengkel pemahaman ilmu tajwid Al-Quran 2026. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Dikendalikan dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin, majlis sempena sambutan awal tahun baharu hijrah itu berlangsung di masjid berkenaan. Mesyuarat Sekretariat ke-28 Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia MABIM yang diselenggarakan oleh MABIM Indonesia selaku tuan rumah berlangsung hari ini. Mesyuarat dihadiri oleh ketiga-tiga negara anggota MABIM secara dalam talian. Antara yang menyertai mesyuarat, Deng Haji Anissa binti Haji Moksin, Ketua Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dewan Bahasa Pustaka selaku setiausaha MABIM Brunei Darussalam. Mesyuarat antara lain membincangkan dan menyelaras gerak kerja MABIM di peringkat urus setia bagi pelaksanaan beberapa program MABIM akan datang dan pertukaran pegawai bahasa di ketiga-tiga negara MABIM. Acara disajurkan dengan penandatanganan digital laporan mesyuarat. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat diikuti siarannya pada pukul 7 pagi esok.

Ya, sudah pun 10.15 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaan anda kerana masih lagi terus dia meluangkan masa menemani kami ke udara. Ruangan Ritma Malam terus menemani anda di National FM sentiasa bersama bis kita. Selepas kita mengikuti siaran berita seketika, kini kita kembali semula dengan variasi perkongsian dan juga pengisian di Briga dihidangkan khas untuk pendengaran semua. Tanpa mengira peringkat usia dan di mana juga Auda berada. Harapan kami semoga Auda akan tetap terus setia menemani kami sehingga ke akhirnya di pertemuan kita hari ini Khamis malam Jumaat 3 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 18 Jun 2026 Masihi.

0: Lai, apa kan tu? Macam berjalan atu. Indah babu nampak. Perlahan saja drive.
1: Eh, bu, orang berbasikal jua tu. Allahu Akbar. Baik jua kita ninda laju ah.
0: Ya Allah, nasib jua indah tersimbit.
2: Memakai pakaian visible merupakan satu kepentingan bagi penunggang basikal, terutama sekali pada waktu malam, serta menggunakan lampu, iaitu lampu putih di hadapan dan lampu merah di belakang. Berbasikal dengan cermat, anda pun selamat.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.